0: urip kita negeri bui pana yunamu urip kita maya banyak metaksi. Urka buika morba silo kira basini iki. Urka buika morba silo nyaga piti iki.
1: Yanako.
0: Urka nyapa haya.